0: المواد بقى
1: Jambatin la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la